Naikota kisiki tharum tabiri. Adame tharum tabir basi agas bani imfalgi kangla channel dagini. Nasi ani sebab tharum paringi. Pungtara nitoi minitara. Sandok segani radio lila. Nangse egiti thawaini. Aiba Azit Kumar Laisram, Putokpa Maibam Ishakanta, Putokpa Dating Bangba, Atokpam Sabha Sandra.

Betty emang dekam pun sekpa wifi lah solusi itu abis. Mata angsi tu single visa itu senduk sebelah itu jadi. Agus panipal hausi mar payti emang di thadu itu ram matang matang wainat awa fang biragani.